0: rapping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Nama saya Khairi Suhaimiano. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu juga, songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Peter, saya tu, Maga Satwa. Sorry, Maga Satwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, I mean pop, I mean apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam Keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan. Saksikan video penuh

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. So, bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, pemuzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar. Band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana. Macam Loco. Ramai sebenarnya. So, jangan malu untuk bertanya. Tanya diorang, gain dapatkan ilmu tu. Do a lot of networking dan make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapore ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error, kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal, Iklim. Ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh

0: Rakita Gigbot Drop.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Niera Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran pada Ahad meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Anadolu Agency memetik agensi sebagai melaporkan bahawa jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Beliau berkata peruntukan itu membolehkan bayaran dikenakan bagi perkhidmatan pelayaran dan alam sekitar, bekalan bahan api dalam kes tertentu, insurans, keselamatan serta perkhidmatan lain yang disediakan di selat berkenaan. Beliau berkata draft perundangan itu mengambil kira hak negara yang bersempadan dengan Selat Hormuz. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on air.
3: Rakita. Assalamualaikum, good morning everybody. Hari ini hari Isnin guys, 24 Ogos 2026, pembuka minggu yang baru. And hopefully anda semua memulakan minggu ini dengan begitu baik. Dan semoga urusan anda semua dan kita semua actually dipermudahkan satu persatu, insyaAllah.
4: InsyaAllah, amin. Dan POV kita selepas ini, kita nak bincangkan berkenaan dengan konsert Hindia ataupun Bhaskara Putra yang baru saja membuat penampilan dekat TRX semalam. But sebelum tu, dia nak ingatkan kepada anda semua, kalau kata ada apa-apa idea ke, apa-apa perkongsian yang ingin kongsikan dengan kami, boleh WhatsApp kami di 011-4975-1079.
3: Jom kita kick off hari ini dengan finalis Anugerah Lagu Indie 2020. 25. Ini dia Shivans dengan Adum Parival, Music Line, Fikiran Line.

முத்தமிழ்.

0: time. You nah, believer, music lain, fikiran lain. POV on air. Hari ini kita nak kongsikan satu momen yang cukup menarik. Baru lepas habis konsert, Hindia ataupun lebih tepat lagi Baskara Putra buat penampilan dekat TRX malam dan dia ada tunjukkan macam mana proses dia buat lagu menggunakan software Logic Pro dan ramai yang enjoy tengok proses berkenaan.
1: Alright, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, Logic Pro ni sebenarnya apa? Okay, Logic Pro ni ialah satu software produksi music professional daripada Apple, digunakan untuk recording, editing, mixing dan juga mastering lagu. Basically, satu studio music dalam satu komputer. Dan lepas ni, kita nak tanya pula ada salah seorang pendengar kita yang join ke TRX malam.
0: Jom layankan dulu Loki dari Lucid Larry dan juga Hill Nuan di Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita Music Lain, Fikiran Lain bersama Atoy Tohid dan juga Nira Azizi di sini. Dalam POV On Air, kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat TRX malam apabila ramai yang pergi menyaksikan Hindia ataupun Baskara buat proses membuat lagu menggunakan Logic Pro. Dan kita bersama-sama dengan Sufian, salah seorang yang ada di sana semalam.
1: Sufian, mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku di TRX malam dan macam mana Sufian boleh masuk? Adakah dapat invitation ke? Atau memang dia akan bagi masuk free sahaja ke?
2: So, semalam ada sharing session dengan Baskara ataupun more dikenali dengan nama Hindia. Daripada awal tu, dia sebenarnya more tu kepada sharing most of dia punya music, dia banyak pakai Logic Pro dekat dalam setiap muzik dia, and dia cakap dekat dalam album dia nama Menari dalam dengan Bayangan, dia cakap 80% of the music yang dia pakai, yang dia buat guna stock Logic Pro lah. So dia macam memberi input yang even dengan stock stock sound yang ada dekat dalam software tersebut, dia boleh hasilkan muzik yang orang boleh dengar, yang orang sedap dengar. And dia buka juga project file untuk lagu Untuk Apa dan juga lagu Everything You Are. Daripada situ boleh nampak yang most of dia punya arrangement, drums, semua dia share. Dia pakai memang mostly stock saja, pakai Logic Pro saja punya bunyi, daripada piano ke strings ke bunyi bass, drums, sound selection drum, semua datang daripada Logic Pro tu sendiri. Saya dapat masuk sebab satu, saya student diploma audio dekat UiTM. So lecturer saya share dekat saya dan saya register untuk session inilah, untuk session Hindia dekat TRX. So sebenarnya session ni free je. Session ni free, dia buat Apple yang buat untuk this session.
0: Wow, pengalaman yang cukup menarik. Apa lagi input yang awak terima dan apa pengetahuan baru yang awak dapat daripada sharing session itu? Kita akan kongsikan kejap lagi. Kita layankan dulu sekarang ini Millennium Parade with Saya Gray dan juga Daniel Caesar. Ini dia Blue, Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Masih lagi kita bersama Sufian yang turut ada di TRX malam untuk menyaksikan Hindia melakukan proses lagunya melalui Logic Pro.
1: Dan sekarang ni nak tanya Sufian, daripada semua benda yang Baskara share semalam kan, ada tak satu benda yang buat Sufian rasa macam, oh selama ni aku buat salah rupanya? Dan apa input ataupun ilmu baru yang Sufian dapat?
2: Input yang paling fresh saya rasa, sebab saya ni datang daripada saya seorang producer, komposer dan juga audio engineer. Dan saya kebanyakan saya banyak guna software FL Studio dan juga Ableton. So bagi saya, input yang dia bagi untuk Logic Pro, dia memang benda tu semua fresh untuk saya, dengan cara macam mana dia boleh do chords detection dekat dalam Logic Pro, macam mana dia do arrangement dekat dalam Logic Pro, and sound-sound yang dia pilih untuk lagu-lagu dia dekat dalam Logic Pro. So benda tu bagi saya input yang sangat fresh, dan saya dapat tahu juga banyak tools-tools yang dekat dalam Logic Pro yang saya rasa macam benda tu tak dapat dekat dalam software yang saya sendiri pakai. So bagi saya itu satu benda yang sangat fresh dan sangat membuka minda saya untuk arrangement dan juga composition lah. Datang pula daripada saya yang sendiri, saya banyak buat genre EDM dengan genre hip hop, tapi bila tengok daripada POV lain, sebab Hindia ni more to macam indie sound band, more to apa, macam very soft shooting, kadang-kadang very storytelling kan. So kira macam itu pun salah satu benda yang input yang bagi saya fresh, membuka minda saya lah.
0: Based on apa yang awak kongsikan dan juga based on apa yang awak post dekat laman Threads, kita nak tanyakan soalan berikutnya selepas ini. Kalau kata anda juga nak tahu, stay tune di Rakita. Music live, fikiran live.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
8: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
9: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain. POV on air, kita masih lagi bersama Sufian yang ada di TRX semalam untuk satu sesi istimewa bersama dengan Hindia yang mana menunjukkan proses membuat karya mereka melalui Logic Pro. Dan kali ini kita nak bertanya pada Sufian berkenaan dengan POV Sufian bila ia melibatkan satu genre yang dia minat dan juga satu genre baru yang mungkin sebelum ini belum pernah didekati oleh Sufian.
1: Sebelum ni Sufian, mungkin Sufian biasa gravitate pada genre ataupun sound yang macam mana?
2: POV saya untuk genre ni sebenarnya sebab saya ni suka tengok mengeluruh. Saya tak kisah genre apa dia datang, janji dia punya sound selection dan juga storytelling, dia punya macam mana production wise dia dan juga how dia engineer the song to well, very well good and very something yang menarik telinga saya sendiri tau. Sebab saya macam minat saya kepada muzik tu kadang-kadang dia tak spesifik kepada satu genre tau. And sebab saya dengar almost everything dan the only reason kenapa dia hook to me sebab dia macam dia ada storytelling yang sedap ataupun dia ada membawakan emosi, walaupun lagu tu contohlah macam lagu tu lagu EDM sekalipun, tapi certain EDM song yang mungkin orang lain nampak macam it's just music sahaja, tapi for me dia nampak yang benda tu beremosi, dia ada ada story bit on the melody itself. So saya memang suka tengok POV daripada genre-genre yang setiap genre yang ada dalam music ni tau. Sebab setiap satu mesti akan ada ceritanya, mesti akan ada emosinya, akan ada cara pembawakan, akan ada dia punya production yang value yang bagus dan juga ada arrangement yang mungkin kita jarang dengar. So itu apa yang saya punya POV kalau when it comes to certain genres lah.
0: Baik Sufian, terima kasih di atas perkongsian anda. Untuk anda yang lain yang mungkin juga ada di TRX semalam dan menyaksikan proses ini berlaku, boleh kongsikan juga pendapat anda melalui WhatsApp Rakita 011 4975 1079.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain untuk anda yang nak kongsikan karya-karya anda ke Rakita. Boleh saja terus ke website dan isikan form di sana.
1: Jangan lupa pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Hari ini kita nak fokus kepada pasukan bola sepak wanita dan kita nak bercakap tentang Young Talent Football Malaysia iaitu Lim Yu, memang antara yang tengah mencuri tumpuan sekarang. Umur baru 14 tahun tapi mampu menghasilkan 7 gol dalam satu perlawanan dan menariknya semua gol itu datang daripada kaki kirinya.
3: Tetapi hari ini kita tak nak tengok Lim Yu ni sekadar dari perspektif budak yang boleh skor banyak gol. Tetapi kita pergi lebih dalam lagi. Apa sebenarnya di sebalik penyudah dia? First touch, positioning, body balance, cara striking bola dan bagaimana teknik yang betul boleh mengubah seorang pemain muda daripada sekadar berbakat kepada pemain yang sangat bahaya.
2: Kejap lagi kita akan bualkan lebih lanjut. Kita kick off dulu dengan Zamira Wanita. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam whistle hari ini kita nak bualkan tentang satu nama, Lim Yew. Seorang pemain berusia 14 tahun menjaringkan 7 gol ketika Malaysia menewaskan Arab Saudi 9-0 dalam Piala Serikandi Merdeka. Tapi kalau kita tengok dengan lebih dekat, perhatian terhadap dia bukan semata-mata sebab angka 7 jaringan itu.
1: It's amazing that there's so many people here and I'm so grateful for them. And
2: do you want to say something to your team?
1: I love you guys.
2: Thank you.
3: Apa yang menariknya sekarang ni ialah teknik kaki kiri dia memang diasah sejak kecil oleh bapanya sendiri. Kesemua 7 gol itu datang daripada kaki kiri, termasuklah sepakan percuma dan juga jaringan dari luar kotak penalti. Ini sebenarnya kan contoh yang sangat menarik dalam bola sepak. Talent ataupun bakat boleh buat orang perasan, tetapi technical mastery yang buat seorang pemain sangat konsisten.
0: Apa maksud technical mastery dalam bola sepak? Kejap lagi kita akan sama-sama kongsikan dalam whistle hari ini. Layan dulu Revin Linney dengan Handle. Music line, fikiran line.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita tengok pemain macam Lim Yew ini muncul, kita cuma nampak bola masuk dalam gol dan kita terus fikir, wow, shooting dia baik. Tapi sebelum shooting itu berlaku, ada banyak benda kecil yang perlu dibetulkan. First touch kena kemas supaya bola berada di kawasan yang kita mahukan. Kemudian body positioning kena betul. Kepala kena dongak, kena angkat untuk baca ruang, baca permainan. Dan bila nak syuting, kaki sokongan perlu berada dalam posisi yang stabil.
1: Selepas itu, barulah datang teknik striking. Bahagian kaki mana yang terkena bola, sudut badan dan juga timing kena betul dan juga follow through. Jadi syuting bukan sekadar tendang kuat. Lagi baik teknik seseorang pemain, lagi banyak pilihan yang dia ada ketika berada di depan gol. Dan sekarang ini, kita nak mainkan satu perkongsian daripada Coach Apple yang merupakan jurulatih pasukan Karabat FC.
2: Kebanyakan player yang saya jumpa, akan umbi lah. Okay. Memang bagus bila bermain bola ni.
3: Okay.
2: Tapi bila datang ke personal, teknik yang ada tu tak ada langsung. Macam mana dia nak dribble bola cara yang betul. Macam mana dia nak passing bola cara yang betul. Padahal kita tahu player ni, orang kenal dia. Terror ni.
3: Budak ni bagus ni.
2: Suruh main dribble 6 orang dia boleh dribble. Ha. Tapi bila datang personal, saya boleh tengok dia punya kelemahan lah.
3: Oh. Dribble 5-6 orang boleh, tapi sebenarnya dribble dia salah.
2: Sebenarnya teknik dia tu tak betul.
3: Okey. Yeah.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Masih lagi kita bualkan dalam Whistle hari ini berkenaan dengan Lim Yu. Satu lagi bakat muda muncul dan istimewanya dalam skuad bola sepak wanita negara. Satu lagi angle menarik yang boleh kita bualkan adalah bagaimana bapanya sengaja memberi penekanan kepada kaki kiri sejak daripada kecil lagi. Kerana pemain berkaki kiri lebih jarang ditemui.
1: Ini sebenarnya lesen yang sangat bagus untuk pemain muda. Jangan hanya guna kaki yang memang kita dah selesa guna. Lim Yu mungkin ada kelebihan semula jadi sebagai pemain kidal. Tetapi kelebihan itu menjadikan senjata sebab ia dilatih berulang-ulang kali sampai jadi kebiasaan.
0: Dalam latihan bola sepak, kemampuan menggunakan kedua-dua belah kaki boleh membantu dari segi first touch, passing, shooting dan mengubah arah permainan dengan lebih cepat. Kita dengarkan lagi perkongsian daripada Coach Epo.
2: Personal coaching ni untuk dia punya kelebihan. Macam kita pergi sekolah, kita pergi hantar tuition. So personal coaching ni ibarat macam pergi tuition lah. So bila personal coaching ni ada, so player yang kita fokus ni individu lah. So kita boleh tengok dari segi teknik dia, macam mana dia dribble, macam mana dia bawa bola, macam mana dia kontrol bola, macam mana dia buat keputusan. So benda-benda ni yang sangat penting dalam bola sepak yang ada dekat personal coaching.

0: Lagu Dough, Tolak Gek Kid.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
7: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
8: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
7: Saya Nafi.
8: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
7: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
8: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Rakitan muzik lain, fikiran lain. Macam mana nak lahirkan lebih ramai Lim Yu? Kalau kita nak lahirkan ramai lagi pemain seperti itu, jangan tunggu sampai seorang pemain dah skor 7 gol baru kita mula bagi perhatian. Yang lebih penting adalah sistem pembangunan dari awal.
1: Kita perlukan lebih banyak program grassroots yang ajar benda asas dengan betul. First touch, passing, ball control, shooting, penggunaan kedua-dua kaki dan juga decision making. Coach ataupun jurulatih di peringkat akar umbi juga perlu diberi latihan supaya mereka bukan sekadar ajar budak lari dan tendang bola tetapi faham bagaimana nak bina teknik seorang pemain tersebut.
0: Dan satu lagi, pertandingan untuk pemain muda perlu beri ruang kepada mereka bermain, mencuba, buat kesilapan dan belajar daripada kesilapan itu. Bukan semata-mata untuk mengejar keputusan. Apa yang Nina Azman pernah kongsikan selaku wakil FAM untuk bola sepak wanita? Jom kita dengarkan sekarang ini petikan daripada podcast Rakan Ekspresi Presents My Sukan Corner.
2: Kita mungkin pandang oh FAM, oh Nina Aliza apa semua, tapi bila start daripada bawah tak ada. Actually daripada FA tu sendiri ada kelab-kelab gabungan which is di bawah contohnya kita sebut KL lah, mungkin ada hubungan Siti Wangsa lah, ada macam-macam lah, ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita akan, kan ada saluran dana kepada kelab-kelab untuk bergerak, so mana dia punya team? Itu secara kecil lah kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana? Satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni, satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokta ke? You ada ni ke? You mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So, mana tim-tim ni? Mana coaches-coaches ni?
0: Mungkin hari ni kita nampak seorang Lim Yu. Tapi sebenarnya, di padang-padang seluruh pelosok Malaysia, mungkin ada ratusan lagi bakat yang belum kita jumpa. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright, terus bersama dengan kami. Selepas ini kita ada FYP featuring your playlist.
1: Dan kita nak featuring playlist pilihan Aiman Amin. Jadi jangan ke mana-mana, stay tuned di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Kelata energy, kelata energy. It's cause on the move. Nak buat prejudice, demo duk tepi.

0: Featuring your playlist FYP bersama Aiman Amin.
1: Aiman Amin juga merupakan seorang songwriter. Nama dia dikreditkan sebagai penulis lagu Pujaan Hati bersama dengan band Loco yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebagai sebahagian daripada album Mata Kaca. Apa yang menariknya, nama Aiman turut tersenarai sebagai writer member MACP menunjukkan penglibatannya dalam muzik bukan terhad pada persembahan sahaja.
0: Jom kita layankan lagu pilihan beliau, salah satunya ini dia, Lailas Lounge, Mawar Hayalan, Music Line, Fikiran Lain.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: bersama dengan Aiman Amin dalam FYP featuring Your Playlist hari ini.
1: Kita nak tanyakan pula, kenapa Aiman Amin memilih top 5 songs ini sebagai pilihan beliau sendiri?
2: Antara sebab kenapa 5 lagu ini influence aku dalam kehidupan bermuzik, salah satunya ialah lagu Laila Lounge, Mawar Hayalan, sebab aku membesar dalam era band tengah kemuncak zamannya. Dan aku ingat lagi tahun 2015, waktu tu Laila Lounge comeback di festival Tempatan Fest, dan diorang bawa lagu Mawar Hayalan ni. Memang legenda negara dan legenda indie Malaysia.
1: Itu pilihan Aiman Amin. Mungkin anda ada lagu favorite anda daripada band loko, boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp 011 4975 1079.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
4: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
6: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi comments kadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Hai, assalamualaikum. Nama aku Mandiri. Aku ingin menjemput semua orang yang mendengar Akita untuk mendengar EP yang aku rilis pada tahun ini, iaitu Ipoh Singapura. EP ini diproduce oleh Mong, iaitu Iman, dibantu oleh Kim, yang kami rekod tahun lepas di Johor Bahru. EP ini mengisahkan tentang perjalanan meninggalkan Ipoh dan menetap di Johor untuk bekerja di Singapura. Terdapat 5 lagu dalam EP ini, iaitu Cintaku Tertinggal di Kota Ipoh, Maafkan Daku, Bicara Aku, Singapura dan Intro. Boleh mendengar di semua streaming platform dan di Rakita. Terima kasih.

0: Selamat datang, kami ucapkan kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita, yang mana dah sedia dengarkan kami. Terima kasih kerana terus setia. Kita akan recap semula apa kita bualkan sepanjang hari ini untuk make sure kepada pendengar-pendengar Rakita semua tiada yang ketinggalan.
1: Kami di Rakita akan ulang kembali ataupun rewind kembali topik-topik penting yang telah pun kami bualkan sepanjang pagi ini. Jadi yang ke mana-mana, stay tune di Rakita Music Line.

40 km. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: rasa kemeriahan Bulan Kebangsaan 2026, jom sertai Pentarama Merdeka at HoHo pada 22 dan 29 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Nikmati persembahan lagu patriotik, edaran Jalur Gemilang serta pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ayuh semarakkan semangat merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maklumat lanjut, sila layari Facebook Jabatan Penerangan Malaysia atau portal Merdeka 360.
1: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kebakaran sebuah rumah yang dipercayai tercetus ketika kenderaan elektrik atau EV sedang dicas meraih perhatian terhadap perlindungan insurans pemilik kediaman, khususnya berkaitan liability dan kos kerosakan sekiranya berlaku insiden seumpama itu. Perkembangan berkenaan turut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara polisi insurans motor dengan insurans rumah, termasuk sejauh mana pemilik EV dilindungi sekiranya kebakaran berpunca daripada pengecas yang dipasang di kediaman. Perbincangan itu tercetus selepas Persatuan Insurans Am Malaysia ataupun PIAM mengingatkan pemilik rumah supaya menyemak perlindungan liability mereka bagi memastikan perlindungan mencukupi sekiranya berlaku kejadian berkaitan EV. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Daripada semua benda yang Baskara share semalam kan, ada tak satu benda yang buat Sufia rasa macam, oh selama ni aku buat salah rupanya? Dan apa input ataupun ilmu baru yang Sufia dapat?
4: Input yang paling fresh saya rasa sebab saya ni datang daripada saya seorang producer, komposer dan juga audio engineer. Dan saya kebanyakan saya banyak guna software FL Studio dan juga Ableton. So bagi saya input yang dia bagi untuk Logic Pro, dia memang benda tu semua fresh untuk saya dengan cara macam mana dia boleh do chords detection dekat dalam Logic Pro, macam mana dia do arrangement dekat dalam Logic Pro, and sound-sound yang dia pilih untuk lagu-lagu dia dekat dalam Logic Pro. So benda tu bagi saya input yang sangat fresh, dan saya dapat tahu juga banyak tools-tools yang dekat dalam Logic Pro yang saya rasa macam benda tu tak dapat dekat dalam software yang saya sendiri pakai. So bagi saya itu satu benda yang sangat fresh dan sangat membuka minda saya untuk arrangement dan juga composition lah. Datang pula daripada saya yang sendiri, saya banyak buat genre EDM dengan genre hip hop, tapi bila tengok daripada POV lain, sebab Hindia ni more to macam indie sound band, more to apa, macam very soft shooting, kadang-kadang very storytelling kan. So kira macam itu pun salah satu benda yang input yang bagi saya fresh, membuka minda saya lah.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: POV Sufian, bila ia melibatkan satu genre yang dia minat dan juga satu genre baru yang mungkin sebelum ini belum pernah didekati oleh Sufian.
2: Sebelum ni Sufian, mungkin Sufian biasa gravitate pada genre ataupun sound yang macam mana?
3: POV saya untuk genre ni sebenarnya sebab saya ni suka tengok mengeluruh. Saya tak kisah genre apa dia datang, janji dia punya sound selection dan juga storytelling, dia punya macam mana production wise dia dan juga how dia engineer the song to well, very well good and very something yang menarik telinga saya sendiri tau. Sebab saya macam minat saya kepada music tu kadang-kadang dia tak spesifik kepada satu genre tau. And sebab saya dengar almost everything, dan the only reason kenapa dia hook to me sebab dia macam dia ada storytelling yang sedap ataupun dia ada pembawakan emosi, walaupun lagu tu contohlah macam lagu tu lagu EDM sekalipun, tapi certain EDM song yang mungkin orang lain nampak macam it's just music sahaja, tapi for me dia nampak yang benda tu beremosi, dia ada ada story bit on the melody itself. So saya memang suka tengok POV daripada genre-genre yang setiap genre yang ada dalam music ni tau. Sebab setiap satu mesti akan ada ceritanya, mesti akan ada emosinya, akan ada cara pembawakan, akan ada dia punya production yang value yang bagus dan juga ada arrangement yang mungkin kita jarang dengar. So itu apa yang saya punya POV kalau when it comes to certain genres lah.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dalam latihan bola sepak, kemampuan menggunakan kedua-dua belah kaki boleh membantu dari segi first touch, passing, shooting dan mengubah arah permainan dengan lebih cepat. Kita dengarkan lagi perkongsian daripada Coach Epo.
2: Personal coaching ni untuk dia punya kelebihan. Macam kita pergi sekolah, kita pergi hantar tuition. Okay. So personal coaching ni ibarat macam pergi tuition lah. So bila personal coaching ni ada, so player yang kita fokus ni individu lah. So kita boleh tengok dari segi teknik dia, macam mana dia dribble, macam mana dia bawa bola, macam mana dia kontrol bola, macam mana dia buat keputusan. So benda-benda ni yang sangat penting dalam bola sepak yang ada dekat personal coaching.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bo Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bo Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my. Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain untuk anda yang nak kongsikan karya-karya anda ke Rakita. Boleh saja terus ke website dan isikan form di sana.
1: Jangan lupa pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami belas ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang berhati.
0: Masuk je tengah hari,
4: perut dah start sound check.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu. Menu sedap-sedap di social media Rakita.
5: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita. Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
1: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah sukar darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

flow.

0: Alright guys, kita nak borak dalam skor sekarang ini. Kita ada cerita berkenaan tentang sukan hoki, skuad hoki kebangsaan kita Speedy Tigers terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi klasifikasi kumpulan H Piala Dunia 2026 di Belgium. Keputusan tersebut sekali lagi memadamkan harapan Malaysia untuk bersaing dalam penentuan tempat ke-11 dan juga tempat ke-12 kejohanan.
1: Perlawanan sengit itu menyaksikan Azrai Aizat Abu Kamal meledakkan 2 gol buat Malaysia sebelum Faizal Saari mengikat kedudukan pada minit yang terakhir perlawanan. Ketua jurulatih Brandon Caroline mengakui kecewa kerana skuad negara melepaskan gol mudah selain perjudian mengeluarkan penjaga gol demi memburu 3 mata penuh yang tidak membuahkan hasil.
0: Keputusan itu disusuli kemenangan Perancis ke atas Ireland yang menyebabkan Malaysia menamatkan saingan di tangga tercorot kumpulan H.

0: Alright guys, sambung lagi untuk cerita sukan dalam skor di Stop Petang. Liverpool terselamat daripada kekalahan selepas mengikat Newcastle United 2-2 dalam aksi sengit Liga Perdana Inggeris. Jaringan penalti Dominic Szoboszlai pada minit ke-9 masa kecederaan memastikan The Reds menyambar satu mata berharga pada perlawanan sulung pengendali baru Andoni Irola.
1: Perlawanan berkenaan kan dia memperlihatkan kebangkitan berterusan Liverpool yang ketinggalan 2 kali sebelum menyamakan kedudukan menerusi jaringan Cody Gakpo dan juga penalti lewat Szoboszlai. Pengendali Newcastle Matthias Jaisler yang turut mengendalikan aksi pertamanya terpaksa akur dengan kelemahan benteng pertahanan pada saat akhir meskipun skuad The Magpies mempamerkan persembahan yang bertenaga di tengah-tengah fasa perombakan pasukan. Iraola pada dalam itu memuji semangat juang anak buahnya yang tidak berputus asa sehingga whistle penamat. Selepas ini kita ada berita yang best untuk kawan-kawan gaming kita. Teruskan bersama kami di Score.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey yes, semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi kat sini. Dan of course kita ada Ariana daripada couple. Hari ni kita borak dengan Ariana berkenaan tentang beliau dan gitarnya. Okay, so sekarang kita nak buat satu eksperimen. Imagine kita open master session semua album couple. Lepas tu kita tekan button mute dekat semua track vocal tu.
1: That's right. What Bob is trying to mention, right, is that kalau contohnya kita buat proses forensic audit ke atas aset-aset ataupun raw files tanpa sebarang narrative vocal ataupun lirik untuk berlindung, hanya instrumen je yang tinggal untuk dinilai. Jadi adakah Ariana masih Ariana kalau segala-galanya dibuang? Ah, gitu. So Ariana, kita nak tanya, kalau contohnya benda ni berlaku kan, if we muted every vocal in couple's catalog, what would people learn about Ariana just from the guitar?
2: Jujurnya, saya rasa kalau dengar cara Ariana main gitar tu, dia play by heart je. Kalau dengar live lagi lah, dia macam kalau musician yang peka mungkin boleh dengar lah kita punya silap-silap. Tapi silap itulah yang jadi signature saya kot. Sebab tak tahu, kita macam enjoy. Kalau ada salah pun kita macam we laugh about it. Tapi kadang-kadang bukanlah nak buat salah pun atas stage. It's just bila kadang-kadang showmanship tu lebih, so kadang-kadang terlepas ke, tersalah masuk ke, itu macam momen-momen yang kita semua enjoy as a band. Tak ada macam technical macam kena marah, kenapa kau main macam ni, kenapa kau main macam ni. Tak ada. Tak pernah kita orang bincang kenapa salah-salah main. Tak ada. Itu macam the fun part of performing on stage with couple lah.
0: Beautiful. Apa yang kita boleh simpulkan? Ikhlas, Eddie, dalam setiap showmanship yang ditunjuk. Dan of course dengan teknik, rasa dan juga struktur yang operate secara bebas ini, membuatkan Ariana lebih jadi diri sendiri. Frekuensi Fikir.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
6: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga kompeten.

0: Frequency VK, hari ni kita nak kenal lagi rapat dengan Ariana The Couple. So kita dah borak macam-macam dari macam mana dapat sound and sebagainya. Alright, so melihat kepada demografi industri muzik global, juga art secara keseluruhan, the gap between penyertaan wanita dalam arena instrumen utama ni menunjukkan trend yang sangat-sangat positif. Even sekarang pun kita tengok soundman, walaupun nama dia soundman, the floor manager, gaffer, the production film, production music, mostly banyak participation kita tengok daripada kalangan-kalangan wanita.
1: That's true. So sebelumlah kita tutup session ni kan, our talk show today, Ariana, we want to give the floor to you. Ini adalah pesanan khas you kepada wanita who wants to be a storyteller through epic chords and riffs.
2: Kalau ada minat, please explore, teruskan perjuangan, jangan cepat mengalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, simple thing kita try, and benda tu lah yang menjadi part of our happiness, part of our journey. Maksudnya kadang-kadang hobi tu boleh jadi benda yang buat kita teruskan hidup dengan baik. Terus terang saya rasa siapa-siapalah yang kat luar tu yang mencuba, pada saya itu pun dah cukup memberi inspirasi sebenarnya. Sebab untuk ada daya usaha tu pun dah very inspiring. So sebenarnya andalah yang memberi inspirasi kepada saya untuk terus bermain. Sebab kadang-kadang orang idolakan kita ni, kita tak ada apa-apa pun, cuma kita ni macam gaya je lebih. Tapi bila orang semangat sebab tengok kita semangat, so itulah sebenarnya kita saling memberi semangat. So jangan give up. Cuba kalau nak pick up gitar, pick up gitar. Kalau nak angkat bass, angkat bass. Nak main drums, terus cuba je. Tak kisah dalam muzik ke, dalam akademik ke, dan semua benda kita kena cuba. Kita tak tahu.

0: Terima kasih kepada korang semua. Itu dia tadi, kita dah settle frekuensi fikir, kenal-kenal dengan Ariana The Couple. So guys, jangan lupa korang semua yang mana ada cita-cita dan juga impian, terus kejar. Okay, dan kejap lagi kita nak melangkah untuk YTJT.
1: That's right. And korang tahu tak, dekat Malaysia ni ada banyak sangat gigs and performances yang sangat-sangat best. So one way for you to support our creative industry is by participating in it, right? So we want you to participate in these gigs yang kita orang akan kongsikan seterusnya dekat YTJT.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rativity.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, masuk untuk YTJT. Hari ni YTJT nak dedicate khas kepada scene-scene lokal kita. Kita nak shout out kan beberapa event yang korang kena tahu supaya korang boleh support.
3: That's right. And let's start from the one that's closest to us dekat Lembah Klang dengan cerita ada event yang sangat-sangat best dekat Petai Belalang KL. If you all are interested, tune in to YTJT. Sugar Happy Records, Break City's illness. I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Alright, kita orang nak bagi tahu kat korang sekarang ni dalam YTJT yang tak tahu jadi tahu. Tempat dekat Petai Belalang KL, tarikh dia 28 Ogos. Hari Jumaat guys, di mana pintu akan dibuka pada 7:30 malam.
1: And the event is called Ex Machina, which is God from the Machine. Kalau korang familiar dengan Ex Machina, mesti korang akan suka. Line up dia pun memang sangat-sangat best. Kita ada Dirt House, kita ada Stereo Master, kita ada Ikat Tepi, For Your Safety, The Ava dan juga Hawa. Alright.
0: Mm-hmm. So harga tiket sangat-sangatlah berbaloi. Korang kalau nak support lebih sikit, boleh beli dekat dolar RM45. Let's say korang macam nak save sikit, boleh beli online RM35. Alright. So harap korang boleh datang dekat event ni. Korang yang gerak nanti, jangan lupa tag kita orang, rakita.my. So

0: Alright guys, YTJT nak bagi tahu kat korang pasal event ni masih lagi dekat Petai Belalang. Wow, aktif venue ni. Alright, ini kali kita ada Hoa. Korang boleh join Hoa dengan beberapa band lagi hari Khamis 3 September. Of course, bertempat dekat Petai Belalang jam 8 malam.
1: That's right. And Hoa guys tengah tour. And alhamdulillah diorang singgah KL. Diorang akan datang pada 3 September. Before this diorang main dekat Blueprint dekat Bangkok, Thailand. And kalau korang terlepas diorang datang Malaysia, the only concert and festival yang korang boleh usah is just Bay Beats Singapore, which is the very next day. So jangan lepaskan peluang untuk tengok Hoa dekat Petai Belalang 3 September. Guys, korang boleh dapatkan tiket dekat Pentas Nasional.

0: Alright, kali ni kita nak bagi tahu pasal event. Korang yang mana minat punk, ini dia 10 years of aggression. Alright, akan berlaku dekat Rumah Api 17 Oktober. So korang boleh dapatkan tiket sekarang, harga dia RM30.
1: That's true. And dia punya line up dia pun sangat-sangat best. Okay, of course, kita meraihkan Buncit. Kita ada Wang, kita ada Bega 69, kita ada Scarvenger, and also kita ada Hot for Preacher. So itulah untuk korang yang minat skapang. This is the time for you untuk skanking dekat Rumah Api. Alright, have fun. It's a real guy, love.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
5: Topman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Alright guys, masih lagi kita nak share pasal event berlaku dekat Rumah Api juga. Back to the Hood dah masuk volume yang ke-22. Ha, tarikhnya 25 September ni, hari Jumaat 9 malam. Okay, so korang boleh datang beramai-ramai untuk join band-band yang kita ada ni. Antaranya, kita ada siapa, Hedy?
1: Kita ada Cura daripada Shah Alam, band shoegaze yang sangat-sangat best. Kita ada Her Epilogue daripada Klang Valley, ni band scrum yang sangat-sangat best. Kita ada AB, which is a KL crossover hardcore punk. And also kita ada Sounds Like Sunday, which is KL punya jazz quartet. Okay, we love them so much. Korang jangan lupa untuk support Rumah Api and also other venues as well. Make sure korang datang sini and make good memories. Anda

0: Alright guys, selesai sudah untuk YTJT. Terima kasih korang yang dengarkan kita orang dekat 107.9 ataupun korang stream kita orang di rakita.my. Terima kasih banyak-banyak. So, kita akan ada sejam dia lagi untuk lepak dengan korang 6 sampai pukul 7. Tapi kita orang akan tinggalkan korang dengan recap frekuensi fikir kita borak dengan Ariana daripada couple.
1: That's right. And also we want to remind you guys to stay healthy. The weather is super duper hot. And also lately ada banyak yang tengah demam demam ni kan, make sure korang take care of your good health. We're super duper proud of you and thank you for making Rakita sebagai salah satu korang punya rutin harian korang. We appreciate you so much. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Nira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy kat sini. Dan of course kita ada Ariana daripada couple. Hari ni kita borak dengan Ariana berkenaan tentang beliau dan gitarnya. Okay, so sekarang kita nak buat satu eksperimen. Imagine kita open master session semua album couple. Lepas tu kita tekan button mute dekat semua track vocal tu.
2: That's right. What Bob is trying to mention, right, is that kalau contohnya kita buat proses forensic audit ke atas aset-aset ataupun raw files tanpa sebarang narrative vocal ataupun lirik untuk berlindung, hanya instrumen je yang tinggal untuk dinilai. Jadi adakah Ariana masih Ariana kalau segala-galanya dibuang? Gitu. So Ariana, kita nak tanya, kalau contohnya benda ni berlaku kan, if we muted every vocal in couple's catalog, what would people learn about Ariana just from the guitar?
3: Jujurnya, saya rasa kalau dengar cara Ariana main gitar tu, dia play by heart je. Kalau dengar live lagi lah, dia macam kalau musician yang peka mungkin boleh dengar lah kita punya silap-silap. Tapi silap itulah yang jadi signature saya kot. Sebab tak tahu, kita macam enjoy. Kalau ada salah pun kita macam we laugh about it. Tapi kadang-kadang bukanlah nak buat salah pun atas stage, it's just bila kadang-kadang showmanship tu lebih. So kadang-kadang terlepas ke, tersalah masuk ke, itu macam moment-moment yang kita semua enjoy as a band. Tak ada macam technical macam kena marah, kenapa kau main macam ni, kenapa kau main macam ni. Tak ada. Tak pernah kita orang bincang kenapa salah-salah main, tak ada. Itu macam the fun part of performing on stage with couple lah.
1: Beautiful. Apa yang kita boleh simpulkan? Ikhlas, Eddie, dalam setiap showmanship yang ditunjuk. Dan of course dengan teknik rasa dan juga struktur yang operate secara bebas ini membuatkan Ariana lebih jadi diri sendiri. Frekuensi fikir
0: throwback. Kita rewind apa yang best hari

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency VK, hari ni kita nak kenal lagi rapat dengan Ariana The Couple. So kita dah borak macam-macam dari macam mana dapat sound and sebagainya. Alright, so melihat kepada demografi industri music global juga art secara keseluruhan, the gap between penyertaan wanita dalam arena instrumen utama ni menunjukkan trend yang sangat-sangat positif. Even sekarang pun kita tengok soundman, walaupun nama dia soundman, the floor manager, gaffer, the production film, production music, mostly banyak participation kita tengok daripada kalangan-kalangan wanita.
2: That's true. So sebelumlah kita tutup session ni kan, our talk show today, Ariana, we want to give the floor to you. Ini adalah pesanan khas you kepada wanita who wants to be a storyteller through epic chords and riffs.
3: Kalau ada minat, please explore. Teruskan perjuangan. Jangan cepat mengalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, simple thing kita try, and benda tu lah yang menjadi part of our happiness, part of our journey. Maksudnya kadang-kadang hobi tu boleh jadi benda yang buat kita teruskan hidup dengan baik. Terus terang saya rasa siapa-siapalah yang kat luar tu yang mencuba, pada saya itu pun dah cukup memberi inspirasi sebenarnya.

0: her tu pun dah very inspiring. So sebenarnya andalah yang memberi inspirasi kepada saya untuk terus bermain, sebab kadang-kadang orang idolakan kita ni, kita tak ada apa-apa pun, cuma kita ni macam gaya je lebih. Tapi bila orang semangat sebab tengok kita semangat, so itulah sebenarnya kita saling memberi semangat. So jangan give up. Cuba kalau nak pick up gitar, pick up gitar. Kalau nak angkat bass, angkat bass. Nak main drums, terus cuba je. Tak kisah dalam muzik ke, dalam akademik ke, dan semua benda kita kena cuba. Kita tak tahu.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: You don't know, don't worry. Sometimes.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Berkultur, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Berkultur, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: The Independence Day Volume 2 bersama Swindle, Faust, Dato' Moh, The Burning Roadside dan ramai lagi 30 Ogos ini dari jam 8 malam di Soundmaker Studio Penang. Habak ramai-ramai pakat P-Support guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Masuk je tengah hari,
7: perut dah start sound check.
6: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur, dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu, menu sedap-sedap di social media Rakita.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
10: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Bui alam kau makarilah.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu sendiri kan. Bila aku dah start buat band sekali Scopy, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari Amerika. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Habis bila dah masuk dekat reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sana, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Pendengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, Galaxy yang sama sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is perasaan benda tu lebih plus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson, memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni the language itself lah. Dia music ni, it build bridges. Dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu scene pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight. Aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video

0: Bok Culture. Kembali lagi bersama dengan Kemi.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui! You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam... you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya, yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating, boleh lah 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri. Sebab dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam

0: Cakap kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Okay. Tapi dekat Cerating, Hombak Tinggi, dia macam bukit. Okay. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau Hombak Tinggi best, kita orang akan macam excited.
1: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
0: Pernah.
1: Di mana?
0: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Oh. Lain gila. To be honest, Ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Oh. Ingat senang ke? Okay. Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
1: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal, okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17, then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah, oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda, bila ada awareness ni, so parents, now dia punya parents bagus tau. Serius, memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah, ha, pergi main bola. Now this parent hantar pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten, kan, ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap, bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, manager kita ada betul-betul consistent, ni should be okay.
0: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
1: Bukan, sebenarnya dah ada, tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan, itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang ambing, tapi pada masa sama at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.
2: Saksikan video penuh

は、次が、次が、次が、次が、

0: Pop Culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris. Alright guys, Serakan Muda present Pop Culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Every, sebagai you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya, awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah ia satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
1: Ui, saya tak sure, saya tak boleh fokus lah benda tu.
0: Oh, ya, tak boleh fokus lah.
1: Ha? Saya tak sure. Tapi even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk muzik, saya gunakan ChatGPT juga.
0: Okay.
1: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
0: Sama.
1: Cumanya, bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
0: Okay.
1: So dia dah kasi kan? Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
0: Okay.
1: So saya ambil yang mana, okay, ni suggestion kau ngam ni.
0: Okay.
1: So aku
0: ubah sikit,
1: ubah style aku. So bila orang baca, orang tahu, oh ni memang style free post. So tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI.
0: Okay.
1: ChatGPT. Penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang.
0: Okay.
1: Okay. Dia saya rasa boleh jadi 50% akan
0: goyah.
1: Goyah. Tetapi kalau kita tak bendung,
0: okay,
1: dia akan lagi teruk lah.
0: Faham?
1: Dia akan lagi teruk.
0: Tapi free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
1: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, okay, my IPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi yang boleh mengeluarkan akta untuk apa orang kata menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
0: Okay.
1: Kita boleh limitkan.
0: Limitkan, faham?
1: Jangan mansuhkan.
0: Okay.
1: Sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future.
0: Okay.
1: So, bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
0: Ketinggalan, ya. Betul.
1: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
0: Oh, betul. Oh, itu bahaya. Itu sebenarnya
1: awak
0: satu.
1: Awak nak block lagi.
0: Okay.
1: Mana dia pun 20 tahun.
0: 20 tahun. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.
2: Saksikan

Rakita 107.9.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
4: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
6: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

0: Alright, AG Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh meni hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends.
0: Depends.
1: Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Oh, lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh arrange? Takkan pun. Takkan aku pun. Boleh. Jom aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Am faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Macam nak mencarut kan.
0: Rasa macam diberi harapan yang
1: tapi bila hang tengok balik benda tu, okey banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okey lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video

0: Maisukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim, kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Oh, dia orang minta. Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja sebab tu saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
2: Betul. So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
3: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk, saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Dia kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least dia ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni itulah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1?
1: Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wakat tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal banding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. So in order for us to come in, one of the country must be out dulu. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je, sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni, dah berapa Middle Eastern country yang dah masuk dalam calendar Formula 1, and they can afford this thing, right? So to me, it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment, the time is not right lah. Saksikan video

0: Pin. Pop culture di sini guys. DJ jemput dengar.
1: Apa yang menyebabkan kau rasa macam kaset ni best ah? Dia, weh, dia apa beza dia? Apa dia punya best dia?
2: Apa yang best eh? Pernyataan best, tapi kaset dia lebih, ini personal opinion lah, agak personal lah. Dia bukan tak cakap mana-mana media lain tak okay. Cumanya sebab kita membesar dengan kaset.
1: Okay.
2: Nak cakap kita membesar dengan pernyataan mungkin sangat dah lama sangat lah. Okay. Kita tak lahir lagi waktu tu. So kaset adalah salah satu yang dekat dengan kita waktu kecil.
1: Yeah.
2: So dia lebih ada sentimental value dari segi macam mana cakap kita kecil pernah menggunakan kaset ni. Mm-hmm. Jadi dah besar kita cakap okay. Lebih dekat dengan kaset lah. Tapi mungkin pernyataan dia jauh sikit. Mm-hmm. Tapi untuk DJ menggunakan kaset, macam mana boleh suka menggunakan medium tu adalah dia satu kecil dan mungkin dalam satu bag yang besar kita boleh muat sangat banyak.
1: Mm-mm.
2: Mungkin piring hitam pun kita boleh muat dengan, sebab dia nipis kan. Mm. Tapi dia lebih lebar apa semua kan. Tapi dan kaset lebih mudah, best lah untuk kita pegang. Ada kotak dia, ada ada inlay dia dan apa semua. Dan dari sound quality saya tak, aku tak macam cakap yang kaset lebih bagus lah. Tapi dia ada keunikan dia tersendirilah dari segi bunyi noise daripada kaset tu. Bukan rasa macam, wah, rasa macam kita dekat zaman dulu lah kan. Bunyi dia dah macam okay lah, lebih kurang begitulah. Kenapa kaset menjadi pilihan lah. Bukan piring hitam tak best. Okay. Aku pun collect piring hitam juga.
1: Mana kecenderungan kau lebih pada kaset?
2: Yeah, betul. Dan yang paling penting lebih murah.
1: Lebih murah. Range dalam RM6 lah.
2: Boleh lah. Untuk sekarang RM30 ke bawah tu boleh
1: diterima. Boleh dapat.
2: Betul, boleh dapat lagi lah.
1: Maknanya kau ada ni lah, era kau pegang pensel.
2: Ya, aku pernah perform atas stage masa tu. Memang kita pusing pakai pen. Pakai pen lah. Betul.
3: Saksikan video

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

Hi, saya Irina Taib. I'm a musician, producer, composer dan yeah, semulalah di music. Saya mula main music umur 7 tahun. Start dengan piano, tapi saya tak suka piano. So umur 9 tahun, pakcik saya bagi gitar untuk birthday. So dari 9 tahun, saya pergi kelas lah untuk belajar gitar. I think mula serius masa high school kot. Start main tu orkestra apa semua masa kat Kuantan. Masa high school, saya apply untuk Aswara. Saya ada apply matrikulasi juga semua untuk sains, tapi dapat Aswara, so saya pergi Aswara. Saya masuk Aswara, saya ambil diploma in music performance 3 tahun. Saya habis diploma, saya pergi Berklee College of Music in Boston untuk degree lah. So major in film scoring. Then balik Malaysia, then yeah, never stop lah. And like, yeah, saya pun ada, so after SPM, saya start performing dengan kakak-kakak saya juga, The Impatient Sisters. Kita orang start tulis lagu and semua, so start performing as a band pun dari situ jugalah. Dia beza in a way, experience kita berbeza lah. Macam, yeah, I mean, if you tak masuk sekolah muzik pun, you still can learn, kan? Like, it's just mungkin kalau pergi sekolah muzik, then you know technical terms and all that. Tapi ada je yang tak pergi sekolah muzik, diorang dah buat dah benda tu. Cuma diorang tak tahu je benda tu apa nama dia in technical form, kan? Saksikan video penuh

0: masukkan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 Sukan C. Macam mana awak dan sukan bowling ini bermula? Sejak bila dan kemudian apa fasa dan peringkatnya sebelum pergi mewakili negara?
1: Pada mulanya saya masa kecil-kecil dulu lah. Saya selalu ikut bapa saya dan mak saya juga. Mereka ada kafe di Bowling Alley.
0: Okay.
1: Pada umur saya 4 tahun, saya dah start main bowling lah. Sebab tiap-tiap hari ikut orang.
0: 4 tahun eh?
1: 4 tahun start bowling.
0: 4 tahun main bowling?
1: 4 tahun. So, abang saya, pada masa itu abang saya wakil negeri.
0: Okay.
1: Jadi, dari situlah abang saya nampak saya pun macam minat. So, dia start ajar saya lah. Dan saya pada asalnya bermula dengan tangan kanan.
0: Okay.
1: Tapi ditukar kepada tangan kiri.
0: Ditukar? Awak yang nak tukar ke ataupun?
1: Abang tukar.
0: Uy, oh boleh.
1: So itulah yang satu apa ni, uniknya lah tentang saya.
0: Okay.
1: Saya hanya bowling menggunakan tangan kiri. Okay. Yang lain semua tangan kanan. So saya belah kiri memang khas untuk bowling je.
0: Okay, sebab awak ditrain untuk guna tangan kiri tu.
1: Betul.
0: Ketika main bowling. Alright. Kemudian ke peringkat persekolahan?
1: Daripada situ bermula daripada peringkat sekolah. MSSS, MSSM, ada step-step dari situ. Dan pada umur saya 16 tahun,
0: okay,
1: pada tahun 2013,
0: okay,
1: saya diserapkan ke tim kebangsaan.
0: Oh.
1: Pada umur saya 16 tahun.
0: Macam mana jalan diserap ke skuad kebangsaan tu? Mungkinkah ada scouting ke ataupun macam mana?
1: Dia macam saya punya apa ni, jalan scouting lah.
0: Okay.
1: Ketua Jurulatih Negara pada masa tu, Hulwe Chia, yang menyerap saya masuk ke program dia panggil Special Squad. Jadi Special Squad tu dia semua umur 21 atau 18 tahun ke bawah time tu yang diserap ke squad tu. Dan ketua jurulatih negara sendiri yang latih pemain-pemain Special Squad tu.
0: Okay.
1: Jadi saya beruntung sebab menjadi salah seorang yang terpilih lah.
0: Okay.
1: Di dalam Special Squad tu.
0: Alright. Saksikan video penuh

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. So macam aku tahu, kalau piring hitam ataupun DJ deck yang lainnya, dia orang ada turntable dan sebagainya. Untuk kau punya jenis ni yang main kaset, ada semua benda tu juga?
1: Pada awalnya jemput dengar akan membawa sendirilah.
0: Okay.
1: Daripada rumah kita pack apa semua, and then pergi ke venue, kita akan bawa cassette deck dan mixer kita sendiri.
0: Okay.
1: Sebabkan memang kat Malaysia ni tak ada siapa-siapa yang boleh supply untuk persembahan lah.
0: Okay.
1: Menggunakan cassette deck. Jadi kita akan bawa sendiri. Itu rasanya lebih kurang tahun 2021, 2022, 2023 apa semua. Bawa daripada rumah, and then kita pasang setup on stage apa benda semua sendiri. Tapi selepas sudah beberapa tahun dalam dunia ni lah kan, kita dah start untuk produce, kita dah start untuk buat remixes.
0: Okay.
1: So untuk menggunakan kaset, dia bukan lagi jadi satu keutamaan untuk satu persembahan tu lah. Kadang orang nak tengok, uish dia ni pakai kaset. Tapi kita bukanlah nak tunjuk yang kita ni pakai kaset. Kita nak bagi pendengar tu mendengar lagu-lagu yang best je.
0: Okay.
1: Tak semestinya menggunakan piring hitam, kaset ataupun digital kan. Yang penting kita provide good music untuk pendengar-pendengar tu lah. Jadi jemput dengar mula beralih kepada digital, menggunakan digital CDJ Pioneer apa semualah untuk lebih mudah venue nak set apa semua.
0: Okay.
1: Sebab sound daripada cassette deck berbeza dengan sound yang digital lah.
0: Okay.
1: Basically noise yang ada, kadang kita nak suara yang sound yang clear kan, untuk pendengar-pendengar orang untuk enjoy. So kadang-kadang memang jemput dengar akan bawa cassette deck dan akan request for digital juga on stage. So akan menggunakan cassette deck, digital mixer, digital cassette deck. Kita guna semua terus atas stage. So lebih karakter jemput dengar masih ada yang menggunakan cassette tu, tapi kita blend dengan new generation lah untuk kita mudahkan venue, tempat dan performance semua.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerbu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Dara kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: senang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati. Bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Nova yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

aku nak selah. Hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lega.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify Rakita.my.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love.
0: Mm-hmm.
1: Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love, mm-hmm, you make time for it. Sebab macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu, satu yang macam you kena hempas, mm-hmm, kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya, mm-hmm, you naik, you okay. So mm-hmm, macam either you cedera atau boleh mati.
0: Oh. So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah yang itulah yang hampir mati.
0: Oh.
1: Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set.
0: Uh-huh.
1: So I make ombak pertama.
0: Mm-hmm.
1: I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat.
0: Oh.
1: Rasa macam ish.
0: Betul.
1: So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup.
0: Mm-hmm.
1: So by the time the third empas, ada lagi.
0: Oh.
1: Second set datang.
0: Oh,
1: on the way.
0: Masa tu you dah fikir yang, oh,
1: oh
0: gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, I dah tak larat.
0: Mm-hmm.
1: I tak boleh berenang. Yeah. Diorang surf kat dekat I lah.
0: Okay.
1: Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana, pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk.
0: Oh.
1: Masa tu macam kepala I blank.
0: Oh.
1: Like macam
0: oksigen
1: I tahu, I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time, cabaran hidup.
0: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Macam tidak ada.
1: Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, batu bolong.
0: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong,
0: mm-hmm,
1: I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi,
0: mm-hmm,
1: I tak pergi padang-padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dah masa yang sama, waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Cabaret Terdang, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Cabaret Terdang ni macam band punk tempatan apa tu. Tapi semua mak rempit semua ajar, oh ni kita kena jam ni Cabaret Terdang. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeluduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oh ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine, fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukannya kat Ipoh, Kuala Kansar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, eh apa dia ni, nama dia ni ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Cabaret Terdang. Padahal time tu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Hidup perfect kat Fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
10: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga, source kau dapat kaset kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku semestinya takkan gatekeep lah.
0: Okay.
1: Aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay.
1: Pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je kaset.
0: Okay.
1: Kedua adalah Facebook Marketplace, search je kaset. Dan yang paling penting, kalau korang rajin, korang pergi MCOT Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual kaset. Dan pergi record store seperti Teenage Head.
0: Okay.
1: Sputnik, kita ada Small My dekat MCOT Mall.
0: Okay.
1: Dan banyaklah di sekitar satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
0: Online.
1: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid kaset.
0: Okay.
1: Akan keluar lah album-album yang available. Contoh, kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah, seperti apa, koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli lah di situ. Semestinya mudah je.
0: Mudah je. Saksikan video penuh

Badan Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.